Dulungshik tsubay jesu. Sabo toze mi yegyayi lungshur tagwitu, gibe dunki tusante sharo. Zhongge Guangdong Xingji mao min chonggirki, chosin jambay namshi ki, xing chungyu ki gizala chakin lepo junyu. Teiye dengkin dumsugin jebu teta, chonjam niwe wadu giga rupdu gyesi.

0: Tuti nala, geyongi gyaji sumju sangma shangshan resi shisha. Shangshan ina, nga sisi zi.
1: Nye na xiao yu he, rang tanda kapcho kyori nye mi du haku du gui. Rang rang rajia debi na, mi su ajo kong jie xiao re. Rang ke samtang bie.
2: Che zang qi. Jiao yun he. Yonggi.
1: Ajo xia.
2: Jiao yun he.
1: Dia du, dia du.
2: Jiao Yunhe, tengke aja Yunping ge, ngah cakap leju. Guangda aja pike, cang kelas agak susah sa. Ngah lembu ngah siapa, tiap hari siung insa.
1: Tapi as, ngah cang pun yugui dah. Kau cuma, jauh dah, macam ni yungmari.
2: Yang siung je.
0: Aju, yang tu kau si, ngah tunggu dia jual nak tu yugui.
1: Ah, si kau suka le, ngah tu si bintang dah jauh le, jauh dah.
2: Jiao Yunhe,
1: jadi kau jauh, ida. Si ni kau ni dah, jauh dah, ni je ni kau ni yugui.
2: Si jauh dah.
1: Rada macam ni dah, ni je macam ni.
2: Jin.

ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
sum mezun jigu ta sodar jigse josara yincho chegu si kesi megyun chongse yang tabe gode jigse pichu chede genjang gensung yong chegu